0: ཁོ་ལ་ཁོ་གོ་དེ་ནོ་ཏན་ཏེ་ལོང་རེན་དར་ཟོང་ཅུ་པེ་དེ་ཀར་ཟེ་དེ་ཏེ་ལ་ཧ་པིན་དེ་ལ་ཅིན་ཇོང་གོ་ན་ལོང་ཏང་རིག་ཁེ་གོ་ནེ་ལོང་ཏང་རིག་ཁ་ཉི་ཅི་གོ་ནེ་ཡེ་ཡེ་སོང་གོ་ནང་ཏན་ཡེ་ཡེ་སོང་གོ་ནང་ཏན་མ་ཅུ་མ་ནོ་ར་ཚ་མེ་ཏ་རང་གོ་ཇ་ལ་ཅི་ཐ་པ་ལ་ལོང་རེན་དར་ཟོང་ཅུ་པེ་དེ་ཀར་ཟེ་ཇ་རེ་ 능가 롱톤 탄체 롱거톤 데르토 릉그 히와토 히니잔라 빼빠라 토탄 탄세나리 초랑데 럭샤야니 모메 죽치르즈드네리아 티토 호녀와 티남토 체프르트 라숑윌 호녀와 난지 르키 니일 달라테니 제위 송레라 Chepatak, sopatak, sumbi guni, chetsuk tsunsumji guni, zin, nyamba mipa, yinratak, parashi zina, chazirina, tsulana, uzuna, nunga gu tsukka, dikrishi kunu gu, dititang tsambi, mwemeta, kakhmeta, shuhu di, ta molen kendi, molen, de tanchin zimbi molen zin. Mwemeta, chukchirichi gu nundi, tanchin zimbi molen gu dangan zukunar. Tantro chi chiwa di ta dhwe zhashang ra. Wanchi ta chimbo chati gi shi rinchen tundri chindze pi simchiwe gongzhe dhanyin jaywa zhenli chepar ta phakpar kinchen yima gong so ngun ti chi kiwa tami zhendu shi zhne. Kinchen yima gong wa sanji chi tanbi tunta la rang cha shi chi Sada tanga uzo jana samtaka chalitang, chahtaga sunchi chalitka khuso nigari laranga langya laranga, gumango laranga peter. Tenita laranga peinu uta zhinzan shi datane dita gumba ne ta chahtaga tanga sunchi wanda khwara kwali. Ta dita niyang uzo chaja peter, dita niyang chaja peter. Te peku nuwe zhinzan shirna, Jata zhunga sung jatsan dhe sung re cha da la jikpi thi na guwa de lak ta darwa la panpa chi ge dhu dhe. Panpa chi tse ke tukni chepar pokwi dhun chan zhi u ka. Tung u gangzak la mehti tung la diwi gajil tanpa dhe nhe. Di nani su u chike shi nhe na gajil ke gansong zangma yinu. Gajil che gansong zangma yinu. Shukhlong manu. Guwa zhe nandu cha samba menu, changzhi cha samba menu. Chir na tona mgi yi dina samtak cha chanyin jiwi chanli la panpa yu pi chata gajan zepi na tona di yi dina riya. Guwa samtak cha chanli jiwi chata uduwa gajan zepi na tona di yi dina. Gansha la ma di yi dina. Zadu khunda chiga choja na al hafsha dina riya. Shun shung to na shun la di yu ma to shun di de je gansha ga da ju su un zi mi nyan zi. Guwa da shun di de je gansha ga to. Shun di se yung go se min yung go te ka mu zi re. Di da ka shun shung to na shun ka chet to su ku zi re. Gansha ga chet to su mi nyan zi zi re. Shun na chet to su gansha ga chet to su mi nyan zi re. Di su gansha ga sang wa tong lu zi ru ni wa ge tak ten re. Di ga tak ni gansha ga sang ma yin ba. Namsho gzuru niwa. Shukhlunga makiwi na namsho gzuru niwa. Niwa mu, zhungu wetsu tang tembi. Zhungu wetsu tang tembi. Yukia le kalani gunu maga shishi tingli dukpa wu warji. Tukto tanchi. Tukto rangranga wetsu tang tani. Hachang jiwi taichiwayang mayang. Hachang jiwi taichiwayang mayang bar. Jidi tembi gunin jawi na. Zhengu wetsu tang tenbi ji di tanpa adan. Ndi chikhe wetsu tang tenpa adan na stawa la njigdiwa. Stawa la njigdiwa kukai. Di ta kata wetsu tang tenpa adan. Sashi chi hui na tong lan joro da guna riya. Tong lan joro. Hui ge tukne udu tong gu la jo la pa toga. Hui ge tong te ra zhengu tong niga panchan na shik tukchik kan yuga za jiriya. Zhengu panchan na shik tukchik kan yuga. Zhiwa mu tun di ge zi, kong tak ge zi. Tun di di hacha jishya tachina yung kano uzo nyan nyuk song ni zhima zi xiong ge zi. རིགནིན དེ སོ་པི གང་སང་ན ལི ཏོང ཝ་ གི ཏེས་ ཉུ གུ ཝ་ དེ ཡོ་རོ ཏང ཡིན དེ ན སམ་པ ཤེ་ཝ་ རིགཁ་ ཨ་ལོ ཝ་ ཐོནེ ཅོང དེ དང ལ ཨ་དེ དེ ཁ་མ་ནོ ཨ་ ཏམོ དེ གི ཚེ གི གུ ཝ་ དེ དེ དེ གེ དེ དེ ལ ཡོ་རོ ཀེ གུ ཝ་ དེ མ་ དེ ཨ་དི མུ་ཡི ནི ཤ་ གུ ཝ་ ཁོན ཅོ ཅ ན ན་ཡེ་ཏེ་ཁ་དེ་དལ་ལ་ཏོ་ཚེ་ཅིག་གུ་ཁ་ཨོ་ཅོ་ཏ་ཚེ་ཅིག་གུ་རེ་རེ་ཁེ་ཇོ་གུ་ཐ་ནེ་ཤ་ཏ་ན་གུ་ཡོ་ཁེ་ཇོ་གུ་ཡོ་ཅེ་རེ་མེ་ཏང་ཏ་ཝ་མེ་ཏེ་ཉི་ཅིན་དེ་ཝ་ནེ་ཇིན་དི་ཅིན་དེ་ཝ་ནེ་གེ་དལ་ཟག་ནོ་ར་མེ་ཏེ་ཉི་ཅིན་དེ་ཝ་ནེ་ཇིན་དི་ཅིན་དེ་ཝ་ནེ་ཤ་དལ་ཟག་ནོ་ར་མེ་ཏེ་ཉ Tita kata jiwa thai chi tsu tumul ka kuku na re. Khung ta re, aranga tangsanga shi re, ngih ti na, du nun zi khun zi ta tangso. Yo nu ma re, kuka ta, ngih ti na. Shi, uzu, shiwa shi pa la, ngin zi shi kunu chi zi re na, zi tang shi mi tun la, munu pi, aranga yin ju khun ju khun na, zi na kuka. Dutang shimi tunla manupi yunjoka li tunta nyarna ngihti nadundi mungadu menasha. Mungadu menasha. Ti maren jikten duwa tun kunayi na ta chimu tina tajuri. Chimu nyana nyamjuri. Ti ranga nyantkutuka nyamdachukunara. Chimu ngihti nadi chimu tina tajuri ti. Oncha chika tajini tinu tunta suni na mani na Chorananga rikwe xtelat kiro ka. Nananga ngitmuru kuwa, echika homa shikwe chiza kizna, shik sawo nundi kikwa jindzirada mugu gaya kiko nuntira. Tati kuhtatsa tiri ya, kuwa. Shikzi chikwe ka danya tukhtono mato, yinja na kiwari. Kiwati sera gugubo, sera gugubo. Tana nurara yuka, shikwe shikwa shidiga ikuno tik, Dangchin wo tagar pa, shatan wo tagar pa. Ngodonga dika, vilinga dika, ama ngodonga jakuno di kiwa ikuno wo tagar pa. Khoi titang tunga re, titaka kiwa dungdi, ngih tina dunga tukchu dhuti yena ma re. Ya, da chepak, cheta pokhi chi zhu wo, da cheta pokpa de, kinchan jima gong wo de, la ranga kinchan jangang japa ga kinchan nyiwa, mo tiwa tang re. Gongso ngonti chi kiwa tmi zhe de wudu sanchiwa gu chanda ta hzaatang jipi lamaad gunu. Dane hzaatang jipi lamaad gunu dat tachi tito mekkadi ta wujua dita ngaran da shay na ndi ndamu dhaka chaprayo. Kooni shay kunu hohun, kambu, giwi shinyan, lama, dhe changma Gengen nang tun to kuwa langi. Shena chimudere na. Xtawi lama adgunu kunga kukunere. Aranjila. Xtukhi yonan shigin jikpi. Xtuga lama teta. Xtawi lama yin. Aranjila. Xtukhi yonan. Kuwa ta. Lunga yonan shigin judu tama lama re. Lunga yonan ta masa xtukhi yonan. Shire shepi xtuga lama ganyan ata. Sayi lama zi jiri ya, kuwata. Tangsa kai ge sayi lama zi na, ngingu lama ta sayi lama jukuni lama zi ku, ti ma re, sayi lama shi xaati kan jukuni re zi na, rangzi la tuqi yundan shiri shi puge, gigeti ta sayi lama zi jiri. Pa lama, lama dorji chan di, tkiti yiga yuchi tato, dorji chan zi du tkiti yuchi tato, xanga ka, agang, long, Rang, long, mangak, jitcha, jizhunga, rang tang, long tang, mangak singa, dukpo chirvi, lama teta, adorji chanzi jira, lama adorji chanzi jira, ya. Rang lah tini, kunuko lama kati yunu chukma, rang lah tini, tini, ngi tahta nga jidigu tukhni, kishan la chepa, rang karwa, mangak teta nunda chama, nga lama ndi kantunga shini shiya, lama teta, rang long, mangak, ᱜᱟ ᱫᱚᱠᱯᱩᱭᱱᱮ ᱡᱤᱧᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱫᱚᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱᱛ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱮᱵᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱫᱚᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱫᱮᱪᱚ ᱥᱮᱵᱩ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱠᱷᱤᱜᱚᱫ ᱱᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱤᱵᱚ ᱫᱚᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱧᱟ ᱛᱮᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱤᱵᱚ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱧᱟ ᱛᱮᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱡᱚ ᱦᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜᱤ ᱞᱤᱜᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱤᱵᱤᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱩᱱᱫᱚᱠ ᱟᱨᱤ ᱥᱚᱠᱩᱱᱚ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱵᱟ ᱠᱷᱛᱤᱱᱟ ᱢᱩᱱᱫᱚᱠ ᱡᱩᱱᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱤ ᱜᱩᱢᱟ ᱡᱞᱟᱥᱤ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱤᱥᱠᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱩ ᱜᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱪᱩᱜᱟ ᱥᱮᱭ ᱞᱟᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱡᱩᱱᱟ ᱠᱚᱜᱟ ᱚᱞᱟ ᱠᱷᱤᱛ ᱛᱤᱛᱟ ᱪᱩᱜᱟ ᱥᱮᱭ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱜᱟ ᱠᱤ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱜᱤ ᱪᱩᱠᱮ ᱢᱟᱥᱤ ᱢᱤ ᱞᱮᱢᱵᱤ ᱱᱤᱢᱩ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱮ ᱛᱤᱛᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱠᱷᱤᱛ ᱱᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱚᱱ ᱮ ᱛᱟ ᱨᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱤᱛᱟ ᱜᱤ ᱠᱤ ᱵᱤᱥᱮ ᱪᱮᱢᱮ ᱫᱤ ᱛᱮᱱ ᱪᱤᱱᱩ ᱢᱮᱛᱮᱠ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸ ᱡᱚᱱᱚ ᱧᱮᱱᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱᱫᱚ ᱠᱟᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱤᱛᱤᱛᱟ ᱠᱚᱝᱜᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱤᱜᱤᱥᱮ ᱫᱮ ᱛᱤᱱ ᱛᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱥᱮᱭ ᱞᱟᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱡᱨᱤᱭᱟ ᱚᱭᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱡᱤᱯᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱞᱟᱢᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱤᱡ ᱥᱟᱛᱚ ᱡᱤᱯᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱣᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱝᱨᱩ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟᱨᱟ ᱡᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠᱷᱨᱤᱱ ᱡᱚᱢᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱡ ᱡᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠᱷᱨᱤᱱ ᱡᱚᱢᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱡ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠᱷᱨᱤᱱ ᱡᱚᱢᱟᱞᱟ ᱥᱮᱡᱤ ᱢᱟᱡᱟ ᱡᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠᱷᱨᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱟᱱᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚᱯᱟ ᱡᱟᱱᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚᱯᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱡ ᱪᱮᱣᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱡ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚᱥᱤ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱮᱠᱮ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤᱠ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱜᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱷᱩᱛᱩ ᱛᱟᱨᱛᱤᱠ ᱯᱷᱮᱱᱫᱚ ᱠᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱯᱷᱮᱱᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱚᱯᱟ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱜᱱᱚᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱵᱟ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱤᱠᱟ ᱯᱷᱮᱱᱵᱟ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱤᱠᱟ ᱢᱟᱯᱷᱮᱱᱵᱟ ᱡᱤᱱᱟᱱᱮ ᱛᱚᱨᱜᱚᱭᱟ ᱟᱹᱧᱩᱱ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱯᱷᱮᱱᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱚᱯᱟ ᱛᱚᱨᱜᱩᱱ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱤᱠᱟ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱚᱨᱜᱩᱱ ᱞᱮᱱᱡᱤ ᱟᱹᱧᱩᱱ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱵᱟ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱ ᱟᱱᱮᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱤᱠᱟ ᱯᱷᱮᱱᱵᱟ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱ ᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱤᱪᱩ ᱡᱩᱣᱩᱱ ᱜᱟ ᱤᱧ ᱛᱚᱜᱩᱱ ᱤᱧ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱚ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱟᱱ ᱵᱟᱜ ᱢᱮᱣᱟ ᱩᱫᱚ ᱡᱤᱛᱟᱜ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱫᱮᱞᱟᱛᱟ ᱥᱟᱢᱞᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱞᱟᱜᱛ ᱠᱷᱚᱢ ᱜᱩᱱᱤ ᱵᱤ ᱛᱮᱢᱩ ᱱᱟᱣᱟ ᱴᱟᱢᱵᱟ ᱚᱞᱚᱱᱟᱛᱟ ᱨᱮᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟᱨ ᱠᱟᱜᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱫᱮᱢᱚ ᱴᱮᱜᱩ ᱠᱮᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱩᱪᱤ ᱥᱟᱞᱟᱭᱞᱟ ᱡᱟᱛᱜᱟ ᱡᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱠᱚᱛᱱᱟ ᱛᱤᱭᱟᱛᱟ ᱛᱷᱩᱜᱚᱱ ᱡᱚᱛ ᱛᱷᱩᱜᱚᱱ ᱡᱚᱛ ᱠᱟᱱᱪᱮ ᱪᱷᱟᱥᱛᱮᱱ ᱡᱮᱛᱤᱱᱚᱛᱟ ᱦᱩᱭᱱᱡᱩᱡᱱᱟ ᱟᱱᱟᱥᱮ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱ ᱜᱚᱱᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱯᱟᱨᱟ ᱠᱚᱪᱛᱟ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱯᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱣᱟ ᱯᱟᱨᱠᱷᱟᱱᱭᱟ ᱱᱟᱜᱟ ᱥᱚᱝᱭᱮ ᱞᱮᱝᱜᱩᱣᱟ ᱪᱩᱠᱩᱣᱟ ᱠᱨᱤᱭᱩᱝᱜᱩᱣᱟ ᱛᱤᱧᱟ ᱪᱷᱟᱥᱛᱚᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱱᱡᱡᱮ ᱭᱟ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱟᱞᱟᱫᱤ ᱛᱮᱜᱩᱣᱟ ᱟᱞᱟᱛᱮ ᱜᱚᱢᱩ ᱛᱮᱜᱩᱣᱟ ᱛᱤᱧᱟ ᱛᱷᱟᱵᱤᱵᱫᱮ ᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱡᱮᱨᱟ ᱚᱞᱟ ᱪᱷᱟᱥᱛᱚᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱱᱫᱚᱠᱚᱱᱚ ᱡᱮᱞᱚᱝ ᱥᱚᱠᱚ ᱯᱟᱱᱫᱚᱠᱚᱱᱚ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜᱤᱧ ᱟᱛᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟᱨ ᱟ ᱪᱷᱟᱥᱮᱱ ᱡᱮᱨᱮᱫ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱟᱥᱮᱱ ᱛᱮ ᱫᱮ ᱤᱜᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟᱨ ᱪᱷᱟᱥᱛᱚᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱚᱱᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱢᱩᱭᱟᱛᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱥᱩ ᱤᱨᱚᱝ ᱟᱥᱮᱯᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱮ ᱱᱟᱡᱤ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱢᱩᱭᱟᱛᱤ ᱪᱮ ᱡᱤᱥᱩ ᱤᱨᱚᱝ ᱟᱥᱮᱯᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱮ ᱫᱤ ᱱᱟᱡᱤ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱢᱚᱢᱚᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱡᱤ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱚ ᱛᱤᱠᱟᱛᱟ ᱡᱮᱨᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟᱜᱮᱛᱤ ᱡᱚᱠᱟ ᱪᱷᱟᱥᱮ ᱡᱮᱨᱛᱤ ᱛᱟᱪᱱᱟ ᱯᱟᱨᱤᱯᱟ ᱱᱤᱨᱪᱷᱟᱱ ᱣᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟᱨᱤ ᱠᱷᱚᱭᱩᱱ ᱡᱮᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱜᱩᱣᱟ ᱛᱮᱱᱛᱨᱟ ᱥᱛᱨᱯᱟ ᱥᱛᱨᱱᱫᱮᱞᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱵᱮᱥᱮ ᱧᱩᱱᱟ ᱠᱩᱜᱩ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟᱱ ᱵᱮᱥᱮ ᱧᱩᱱᱟ ᱪᱮᱥᱮ ᱫᱩᱱᱟ ᱪᱟᱥᱮ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱮᱪᱩ ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱚᱠᱩᱱᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱫᱤ ᱢᱟᱭᱜᱟ ᱥᱮ ᱛᱨᱮ ᱠᱩᱱᱟ ᱛᱤᱧᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱡᱮᱨᱟ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱜᱚᱱᱡᱮᱱ ᱫᱮᱜᱟ ᱢᱟᱭᱩ ᱞᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱞᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱠᱷᱤᱪᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱨᱮ ᱠᱩᱱᱟ ᱩᱪᱷᱩ ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱤᱢᱵᱟᱱᱟ ᱡᱤ ᱟᱥᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱢᱵᱮᱱ ᱡᱟᱡᱚ ᱱᱩ ᱫᱮᱜᱟ ᱥᱮ ᱛᱨᱮ ᱫᱮ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱢᱟᱥᱮ ᱫᱮ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱡᱟ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱥᱮᱱᱡᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱷᱟ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱫᱤᱡᱨᱟ ᱟᱡᱟ ᱞᱚ ᱭᱚᱱᱡᱟ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱨᱟ ᱠᱟᱯᱷᱟ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱱᱤᱜᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱩ ᱞᱚ ᱥᱟᱝᱟ ᱦᱮᱱᱩ ᱞᱚ ᱪᱷᱮᱱᱭᱮ ᱥᱮᱱᱩ ᱞᱚ ᱛᱮᱱᱩ ᱜᱮᱜᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱵᱟ ᱪᱤᱛᱤᱜ ᱛᱚᱥ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱨᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱠᱩᱭᱛᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱱᱤᱜᱪᱷᱟᱱ ᱣᱟᱢᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱛᱚᱜ ᱯᱟᱥ ᱞᱚᱜ ᱥᱟᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱫᱮᱥᱮ ᱛᱚᱠᱤᱱᱤ ᱛᱟᱠᱩᱱᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱵᱮᱥᱮ ᱫᱤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒ ꯁꯤꯖꯤꯛꯄꯨꯅ ꯇꯤꯅꯥ ꯋꯦꯁꯦꯖꯤꯔ ꯆꯥꯁꯦꯖꯒꯨꯅꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒ ꯀꯣꯠꯇꯅꯦ ꯑꯣꯒꯤꯁꯤꯛ ꯇꯥꯎꯅ ꯇꯤꯅꯥ ꯆꯥꯁꯦꯖꯤꯔ ꯁꯥꯔꯂꯒꯨꯅꯨ ꯅꯤꯇꯥ ꯒꯣꯂꯨꯛ ꯀꯥꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯣꯀꯪ ꯌꯥꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯌꯥ ꯁꯥꯇꯪ ꯁꯥꯇꯪꯅ ꯔꯤꯠꯇꯣꯄꯥ ꯁꯥꯇꯪꯗꯅ ꯔꯤꯠꯇꯣꯄꯥꯒꯤ ꯇꯨꯟꯖ ꯁꯥꯋꯥ ꯇꯪꯗꯅ ꯖꯤꯛꯇꯦꯟꯖ ꯁꯥꯋꯥ ꯇꯪ ꯇꯨꯟꯖ ꯀꯨꯋꯥꯇꯦ ꯖꯤꯛꯇꯦꯟꯖ ꯁꯥꯋꯥ ꯇꯪꯅ ꯆꯤꯡ ꯇꯪ ꯇꯪ ꯑꯥꯗ ꯅꯪ ꯇꯣ ꯇꯤꯔꯤꯌꯥ ꯆꯤꯡ ꯇꯪ ꯇꯪ ꯑꯥꯗ ꯀꯣꯔꯣꯥ ꯄꯪ ꯇꯪ ꯑꯥꯗ ꯅꯪ ꯇꯣ ꯇꯤꯔꯤꯌꯥ ꯁꯥꯇꯪ ꯄꯥ ꯌꯥꯌꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯔꯤ ꯀꯨꯡꯈꯦ ꯑꯗꯤꯒꯤ ꯆꯥꯁꯤ ꯔꯖꯦꯅꯥꯅꯗꯤ ꯗ ꯅꯦꯀꯤꯗꯨꯅ ꯔꯥꯁꯨꯡ ꯆꯨꯉꯥꯋꯥꯒ ꯔꯥꯁꯨꯡ ꯆꯨꯉꯥꯋꯥꯒ ꯆꯛꯁꯤ ꯂꯣꯇꯤ ꯆꯤꯒꯤ ꯆ ꯊꯥꯝꯕꯥꯒ ꯂꯣꯇꯥ ꯀꯤꯗꯨꯗꯤ ꯅꯤꯒꯤ ꯉꯥ ꯃꯣꯡ ꯆꯤꯗ ꯁꯤꯇꯤꯅꯤꯗꯨꯅ ꯒꯦꯟꯗ ꯇꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯪꯒ ꯆꯤꯅꯤ ꯎꯗꯨ ꯑꯃꯨꯡ ꯉꯣꯋꯥ ꯃꯣꯂꯥꯟꯗ ꯈꯨꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯨꯒ ꯅꯥꯅ ꯈꯨꯆꯣꯝꯅ ꯈꯤꯅꯨꯒ ꯉꯣꯃꯗꯨ ꯖꯦꯈꯤ ꯆꯣꯅꯥ ꯉꯣꯃꯗ ꯆꯤꯠꯇꯅꯦ ꯇꯦꯌꯥ ꯒꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯕꯗꯨꯒ ꯑꯖꯨꯛꯀꯤꯇꯅꯦ ꯒꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯕꯒ ꯃꯪꯒ ꯒꯨꯅꯤꯇ ꯆꯣꯅꯨ ꯋꯥꯖꯛꯇꯅ ꯇꯦ ꯐꯦꯝꯕꯥꯗꯨꯅꯦ ꯇꯤꯇꯦ ꯕꯣꯇꯦ ꯆꯤꯡꯉꯨ ꯇꯥꯡꯁꯥ ꯅꯥꯡꯁꯥ ꯇꯣꯡꯒꯨꯀ ꯇꯦ ꯅꯥꯡꯁꯥ ꯇꯣꯡꯅꯦꯅ ꯃꯥꯔꯦ ꯇꯦ ꯒꯤꯋꯥ ꯆꯦꯗꯨꯅꯔ ꯌꯦꯟꯖꯨ ꯁꯨꯇꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯔꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯁꯤꯔꯇ ꯅꯥꯕꯥꯅ ꯁꯨꯇꯤꯒ ꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯆꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥ ꯈꯨꯟꯖꯨꯅ ꯂꯣꯗꯣ ꯌꯥꯝꯊꯣ ꯇꯗꯤ ꯇꯤꯎꯆꯅ ꯇꯥ ꯂꯣꯗꯣ ꯌꯥꯝꯊꯣ ꯀꯦꯛꯀ ꯃꯥꯔ ꯃꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯁꯤ ꯇꯤꯖꯅ ꯈꯤꯅ ꯌꯦꯁꯛꯀꯔꯥꯗꯤ ꯆꯤꯆꯦ ꯇꯦꯀꯦ ꯇꯥꯎꯀ ꯇꯦ ꯇꯦꯀꯦ ꯇꯥꯖꯨ ꯃꯥꯔ ꯇꯤ ꯆꯦꯗꯔꯅ ꯈꯨꯏꯆꯥꯒ ꯊꯟꯂꯤ ꯌꯨꯗꯣ ꯁꯦꯝꯆꯦꯂꯥ ꯐꯦꯟꯗꯣ ꯌꯨꯆꯥꯗ ꯁꯦꯜꯂꯦ ꯕꯤꯖꯤ ꯌꯨ ꯆꯦꯠꯇ ꯑꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯆꯤꯝꯕꯨꯗꯤꯛ ꯅ્યાꯌꯔꯦ ꯇꯤꯗꯣ ꯍꯣꯇꯤ ꯈꯤ ꯑꯖꯤꯠꯅ ꯇꯤꯅꯥ ꯈꯥꯖꯔꯦ ꯇꯁꯅꯔꯤꯌꯥ ꯀꯨꯒꯥꯇ ꯈꯥꯖꯔꯦ ꯈꯥꯖꯔꯤꯌꯦ ꯒꯤꯋꯥ ꯆꯦꯗꯔꯅ ꯁꯦꯝꯆꯦꯂꯥ ꯁꯦꯜꯂꯦ ꯕꯤꯖꯤ ꯌꯨ ꯆꯦꯠꯇꯔꯦ ꯇꯁꯅꯔꯤꯌꯥ ꯒꯦꯃꯔ ꯑꯟꯖꯦ ꯆꯨꯒꯨꯅꯨ ꯅꯨꯒ ꯃꯣꯂꯦꯡ ꯆꯨꯒꯨꯅꯨ ꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯆꯤ ꯀꯨꯅꯨ ꯃꯣꯂꯦꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯤꯟꯖꯟ ꯖꯦ ꯃꯣꯂꯦꯗꯤ ꯁꯤꯋꯥꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯇꯥꯡ ꯊꯦꯛ ꯁꯤ ꯊꯦꯅꯤ ꯖꯤꯁꯟ ꯖꯦ ꯒꯤ ꯖꯤꯁ ꯖꯣꯅꯦ ꯌꯥ ꯌꯥ ꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯇꯥꯡ ꯗꯥꯔ ꯍꯣꯠ ꯅꯨꯇꯤ ꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯤꯟꯖꯟ ꯖꯦ ꯃꯣꯂꯦ ꯇꯨꯅ ꯇꯤꯅꯥ ꯇꯥꯟꯆꯤꯟ ꯗꯝꯕꯤ ꯃꯣꯂꯦ ꯗꯨꯅꯨ ꯁꯥꯡꯖꯤ ꯆꯇꯥꯝꯕ ꯇꯦꯋꯤ ꯖꯦꯟ ꯖꯨ ꯁꯤ ꯀꯤ ꯇꯥꯟꯆꯤꯟ ꯗ ꯅ્યાꯝꯕ ꯃꯦ ꯄꯔ ꯀꯣꯅꯦ ꯀꯣꯟꯇ ꯐꯔ ꯍꯣꯠ ꯅ ꯍꯤ ꯇꯥꯟꯆꯤꯟ ꯗꯝꯕꯤ ꯃꯣꯂꯦ ꯗꯨꯅꯨ ꯑꯗꯨꯛꯁꯨ ꯒꯃꯣꯗ ꯅꯨꯛꯁꯨ ꯒꯣꯝꯄꯣꯡ ꯉꯣꯟꯇꯦ ꯆꯤꯆꯤꯗꯨ ꯇꯤꯔꯦ ꯃꯥꯅꯤ ꯇꯣꯟꯇꯣꯅꯦ ꯒꯤꯋꯥꯟꯗꯤ ꯅꯔꯗꯥꯗ ꯐꯤꯖꯤ ꯆꯤꯝꯕꯨ ꯗꯤꯆꯅꯤ ꯗꯨꯋꯥ ꯆꯤꯆꯣ ꯃꯥꯂꯤꯋꯥ ꯇꯤ ꯁꯥꯂꯥꯝ ꯀꯣꯔꯄꯔꯦꯁꯣ ꯅꯣꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯁꯨ ꯒꯃꯣꯔꯦꯟ ꯀꯨꯋꯥꯇꯥ ꯑꯗꯨꯛꯁꯨ ꯒꯃꯣꯔꯦꯟ ꯃꯣꯂꯦ ꯗꯆꯨ ꯅꯪꯒ ꯀꯣꯃꯣꯂꯦ ꯒꯂꯦ ꯄꯨꯆꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯅ ꯑꯅꯤꯋꯥꯃꯨ ꯇꯦꯟꯆꯤꯟ ꯗꯦꯝꯕꯤ ꯃꯣꯂꯦ ꯑꯅꯤꯋꯥꯃꯨ ꯇꯦꯟꯆꯤꯟ ꯗꯦꯝꯕꯤ ꯃꯣꯂꯦ ꯇꯤ ꯃꯅꯨ ꯃꯣꯂꯦ ꯃꯥꯡꯖꯨꯔꯇ ꯃꯣꯂꯦ ꯊꯥꯏꯆ ꯑꯗꯤ ꯌꯣꯅ ꯗꯃꯣ ꯁꯪꯒꯅꯥ ꯇ ꯖꯤꯅꯥ ꯆꯨꯀꯥ ꯗꯨꯅ ꯇꯦꯔꯣꯀꯣ ꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯂꯦꯡ ꯖꯤꯟꯗ ꯆꯨꯗꯤ ꯇ ꯀꯥꯏꯆꯦ ꯌꯥ ꯀꯨꯒꯥ ꯗꯦ ꯃꯣꯂꯦꯡ ꯖꯤꯟꯗ ꯆꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏ ꯃꯣꯂꯦꯡ ꯗꯨꯅ ꯇꯤ ꯆꯨꯔꯅ ꯖꯔꯃꯥ ꯇ ꯗꯨ ꯏꯟꯖꯅ ꯑꯔꯪ ꯒꯤꯋꯥ ꯁꯤ ꯅꯨ ꯇꯤ ꯒꯤ ꯇ ꯗꯨ ꯔꯦ ꯖꯔꯃꯥ ꯂ ꯀ ꯀꯥꯏ ꯆꯛꯇꯅ ꯇ ꯑꯂꯣꯡꯒꯔꯥ ꯃꯈꯒꯥ ꯑꯣ ꯇ ꯌꯣꯀꯥ ꯑꯣ ꯃꯣꯂꯦ ꯇ ꯏ ꯆꯛꯇꯅ ꯇ ꯒꯤꯋꯥ ꯇꯤ ꯖꯥꯄꯥ ꯃꯤ ꯄ꯭ꯔ ꯅꯤ ꯀꯣꯅꯦ ꯀꯣꯟꯇ ꯐꯔꯦꯟ ꯒꯅ ꯃꯣꯂꯦ ꯖꯛꯅꯨ ꯒꯣ ꯖꯤꯟꯁꯦꯟ ꯇꯔꯦ ꯃꯣꯂꯦ ꯃꯥꯖꯦꯅ ꯖꯥꯋꯥ ꯒꯤꯁꯦ ꯊꯥꯏ ꯗꯣ ꯅꯣ ꯅꯥ ꯖꯤꯜ ꯒꯅꯨ ꯗꯥꯟꯗꯣ ꯔꯦ ꯆꯤꯃꯣꯜ ꯒꯅ ꯁꯦ ꯊꯥꯁꯣꯅ ꯇꯥ ꯇꯔꯦ ꯃꯣꯂꯦ ꯃꯥꯇꯦꯅ ꯇꯥ ꯆꯥꯡ ꯖꯨ ꯃꯣꯂꯦ ꯗꯦꯕꯥ ꯀꯤ ꯗꯥꯌꯥꯡ ꯂꯦꯟ ꯖꯒꯅ ꯊꯤꯕꯦ ꯖꯀꯣꯜ ꯑꯂꯥꯉ ꯆꯤ ꯔꯥ ꯌꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯗ ꯔꯤꯕꯁ ꯅꯦ ꯃꯥ ꯁꯤꯋꯥ ꯁꯤ ꯃꯥ ꯀꯦꯃꯨ ꯀꯦ ꯁꯤ ꯒꯤ ꯁꯤ ꯔꯥ ꯇꯥ ꯂꯣꯡ ꯆꯤ ꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯅ ꯀꯨ ꯒꯤꯋꯥ ꯖꯤ ꯅꯣ ꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯇꯨ ꯂꯨ ꯂꯤ ꯂꯥꯡ ꯒꯣ ꯇꯅ ꯔꯥ ꯖꯨ ꯇꯤ ꯗꯣ ꯀꯣꯇꯦ ꯇꯣ ꯑꯣ ꯔꯣ ꯃꯣꯂꯦ ꯍꯤ ꯒꯣ ꯅꯣ ꯇꯣ ꯃꯥ ꯇꯥ ꯇꯤ ꯁꯤ ꯔꯥ ꯇꯥ ꯇꯤ ꯔꯥꯡ ꯗꯅꯤ ꯎ ꯆꯨ ꯋꯦꯟ ꯗꯅꯤ ꯊꯥ ꯁꯣꯡ ꯗꯦ ꯊꯥ ꯁꯣꯡ ꯅ ꯗ ꯁꯦ ꯆꯨ ꯒꯣ ꯇꯤ ꯆꯨ ꯀꯔ ꯍꯥ ꯆꯣ ꯊꯣꯡ ꯒ ꯗꯥ ꯗꯤ ꯕꯤ ꯁꯣꯡ ꯃꯥ ꯊꯥ ꯑꯅ્યા ꯇꯨ ꯂꯦ ꯀꯣꯡ ꯒ ꯔꯦꯋꯥ ꯇꯣ ꯅꯨ ꯒ ꯇꯤ ꯆꯣ ꯇꯥ ꯎ ꯆꯨ ꯁꯦ ꯆꯨ ꯒꯨ ꯗ ꯖꯨ ꯇꯤ ꯆꯣ ꯀ ꯋꯦꯔꯥ ꯅꯤꯃꯥ ꯆꯔ ꯖꯨ ꯃꯥ ꯊꯥ ꯑ ꯇꯦ ꯗꯣ ꯀꯣ ꯇꯦ ꯁꯤ ꯔꯦ ꯅꯤ ꯅꯥ ꯔ ꯒ ꯂꯨ ꯒꯤ ꯇ ꯂꯣ ꯂꯣ ꯁꯣ ꯗ ꯇꯦ ꯕꯥ ꯔ ꯃꯦ ꯀ ꯇ ꯇꯣ ꯅꯦ ꯇꯥ ꯁꯥ ꯁ ꯇ ꯒ ꯀꯣ ꯆꯥ ꯒ ꯖꯤ ꯆꯥ ꯇꯣ ꯃꯥ ꯔ ꯌꯥ ꯅꯦ ꯆꯤ ꯇꯣ ꯇ ꯗ ꯂ ꯆꯥ ꯃꯥ ꯍꯣꯡ ꯖ ꯇꯤ ꯀ ꯇ ꯇꯥ ꯇꯣ ꯁꯦ ꯆꯤ ꯇ ꯇꯣ ꯃꯥ ꯗ ꯆ ꯃꯥ ꯆ ꯒ ꯎ ꯆꯣ ꯖ ꯔ ꯇ ꯁꯣ ꯔ ꯁꯦ ꯄꯤ ꯊꯣ ꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯥꯇ ꯂꯣꯛꯁꯦ ꯇꯥ ꯅꯣꯛꯁꯦ ꯀ ꯅꯣꯔꯥ ꯌꯣꯅꯨ ꯑ ꯁꯥꯡꯀꯝ ꯕꯥꯅꯦꯟ ꯖꯦ ꯎꯗꯨꯅ ꯊꯤꯒꯣ ꯁꯥꯏꯡ ꯒꯣ ꯒꯨꯅꯤꯇꯥ ꯁ ꯖꯣꯄ੍ꯔꯦꯟ ꯖꯣ ꯗꯨꯅ ꯇꯤꯗꯣ ꯈꯣꯇꯦ ꯇꯥꯁꯦ ꯊꯥꯔꯁꯣꯡ ꯖꯦ ꯗꯨ
1: ꯅꯦꯟ ꯀꯅꯥ ꯕꯥ 공터 남바티 산지 능바는 총은 머리가 도자 심이 길긴 치무 림축럭진 차천 능비 워제디 단지 승제바시샤위 아남실 끈뜨정비 공바 라트사르시비 겐시바디인 대나 샴제 디순 능드 나소 성미 냥극 참바니라 로뇽즈길 톰르 제적기 범모 도르지 등 사모이거 세능 사모스코지 겐둔시비 냥극 사르긍 아니스시비 까마 오친시버 사룩스

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Tihanchani yalima ni xichiga ngandari danda matiga chamtsu suni chamalikwa kaab shungda sari danda chonina chu yungla tihanchani uxun chorunga sansamdani halan chamalikwa chukhsuga lamdumdari lam. Tichiga danda yung lamdum ngaytanda lamzhangda jechenda tanggunu jeng lamda jiga shigisu shekunu chanda maa yukta. Kwen yujina chu chama chuga samchen tongwa niwa sambaga yundaranda sayjina ram. Tidang nukwe da tanga na gurumuni hara chamalikwa yosuga yalim yung di lamdum di la kandang tangwa yalim tichiga jingan basuga lamdum war kumdaranda sayjina ram. Tidang han da yung chu yishuga chandan ni hala chimbalewa nyosu warkumda saigin randa ndarana layang lamda jik shiksu shiko ni dintu lamda na chikarku ni dina ngangcanda yu kaasuk di jeng shungdani yamaran yu gori zaabzura tangtur kita langkur goran jo ju yin hachanga kachige taitang lhan da yung dandi chimbalewa suguandi warkumda ni danang nga siga warkumda jik charazoran babki yu ni dina ngangcanda reesuk di jeng shungdani yonkanda yu nai zaabzura tangtur kita langkur goran jo ju yin hachanga kachige lukda chichi chichi Tintu janma nyingi ptinga warkumdari, tanda tangyina malinga warkumdari, latinandagam dola zungam khanamra tongdirga warkumdani ara shichangyang lamga warkumdani su warkumdana yin lamda jik shiksu shekun uxing lamda jik shkur gusakti ra nangsa loke. Tichinga chung khanamra tongdani tangyiga kaapshung sejjin randa, di anchana uvi haran yosu sejjin randa, tangyi yosu sejjin di warkumdani lamda jik shkur guni da janma samtikla khandimit go khananda, tanda muga nangsa korsga uke, tichinga tanda nara diga sashikab shingwa, sashikab dartak, daiki sargaribti uke. Tiranda lamdamda shigisu shisar juu desu chirchigib dadimbaga chisim sukhchigimda yinna se gukhe. Nirtongjiga zabdanduge. Taitang lhan da yingdandi warkumdani dan chakaane zongda dan goduku warkumda yin janama nyibdandugundar ila lamdamga lakani. Tirandi warkumda yin acho nanangni zongda dan lamzhangda jeche tanggono jengil lamda jiga shigisu shekunu chanda maa yoka. Tichinga danda nara diga sashikab shingwa, sashikab dartak daiki sargaribchi yoka. Tichinga tukpurka yin lamdamdi lakana jogorin alungkurkan resinda jeta

0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
1: Ya, nyonyi bi chuk chong chong so, kongni inji na chi loonbu ngar tamba si kono ga ngagjin, yang na lorji tang jaywi ngagjin di nyen tang nar. Shunei chi tisa tam zin ya la, adam chu tichin tang jaywa yu ni, yang na dawi tang ga raung si kono ga si zhong zga nyana tanga, jigti tsamba rigbi shkar kong gana shi yu yel.
2: ཁྱི ཕྱད མ ལོ སི ཟུང ང ནར ཁ ཟུང དེ ཅི མེ ཐུ ཞི ཅོང ལང གི རིན ཚ གོང མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ti shiru chong chong ni ga yong tong chi ge rong gua zhen qi zhen len jia ju ge shen te jie zi se deng de lu mo gu song da rong ge ren ge zhong bu chong chong ni ga na dai dang a ju na de ge se zi cha yi ji de deng chong chong ni rong ke de kua yong zi pu song de cha wu ni ga pu ju ni cha wu de le dang dai dang tong dong de de ni da rong ge dai dang la ga ji de ka ma de mo di ke ya ya zhong bu chong chong chong ge na de se cha song na deng de nang na zhen qian la zhen jia ju jin ni na ma de go
3: 老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家老人家

chung shi piga tsilim tsanang ashig na chukwa. Hari, daa nyanan jigda chi rigbih gar kunga nang ayang, chukku chung chung tsi lo ka tang tsam no ga, gab chung ga royang se gu no ga, shi tsim yikwa zik jendu yin nare. Chukku chung chung tsang ma ga yang, nang a gi se, nga tsu daa lo chung ga lo rama nga wa jiga na yo no ga, chukku chung chung ma nga zik pa chir gab chung ga nyanan jibi, shi tsim jir hijir. Dana nyan tui na chukku gab chung tang jibi, shi tsim, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tsangmi qimsil tar, Zhongkor qinqi zazi jihda yobadir minamji sawu ka rimmig qinbo jin yuol. Farinsi zongtong Shira Kuyi tar zihkurin zalji torzig wangsur manjian na ijib la sungwa domil yin. Qinqi zazi jihda manjian na Zhongkor yongwa domil rechi sungyong yuol. Jiga jabdin lor, lungu nishtongtik rang sawu la terda bibi Zhonghuya rigni jih jinurin danyil zamnang rigni xibzhig ganang dago bashil. Zhongkor tatung xihul ki zhimjiin borchin yu batay tig tovtsin rigsim zanzig chi zamlang rigni xibzhig dang zamlang ga ngimun rigni xibzhig zamlang ga zhanjil xibzhig ga mangtu jila go yuol. Dar kubi tovtsin rigsim zanzig chi zhonghuy xihul nyarchig dang darpil tilzhig bin zaji la nyangtig bani tiji chi shiji yin. Dashdiin zamlang di mi rigni rigni dang rigjil xamdug qilig ji machig ba dang jitsuq lamlig machig bi zhibi sartang dir tsuxing ni ba dang ar yakub khak ka mamang chig la chig ndi sa ni bi lehen chig bi tsudi chig yi khol
1: zhongku wi gna nga mu shi ni ftin ki jing zhen ji mam zhong xi bi ni le tu yu le long ni shtong nga bje yi gong lam chowi zhongku lor ji ma wa zu chu ming gi zu yi deftir nang de chi jia rib ji guang ti fian ji xin ten kor ji khtam nian bu xi guo ba ti tan ba na kwan zha ti che dang mi shi ji jing cha jia lib ji de ni nia kha gi ba ta zu gda na rong zha ti long xi gi zhuo ni nian na xim ᱡᱤᱵᱡᱤᱝ ᱱᱤᱨᱱᱟ ᱜᱫᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱜᱟᱭᱟᱝᱚᱵᱫᱟᱱ ᱥᱩᱞᱚᱵᱡᱤᱞ ᱭᱤᱞᱟᱨ ᱜᱤᱵᱪᱤ ᱜᱤᱡᱤᱜᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱫᱮᱯᱟᱣ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱪᱷᱮᱵᱡᱟᱨᱱᱟ ᱥᱮᱭᱵᱫᱚᱝᱟᱢ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱯᱟᱠᱪᱤᱜ ᱫᱤᱢᱮᱱᱟ ᱥᱮᱭᱱᱭᱟᱱᱢ ᱥᱤᱥᱮᱨ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝᱱᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵᱫᱟᱝ ᱥᱟᱠᱞᱤᱱ ᱤᱵᱡᱟᱞᱜᱫᱟᱝ ᱢᱤᱨᱜ ᱱᱤᱨᱛᱚᱝ ᱱᱟᱵᱡᱟᱞᱜ ᱪᱷᱤᱞᱤᱜ ᱨᱤᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱭᱚᱯᱟᱞᱟ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱢᱮᱯᱟᱛᱟᱝ ᱨᱠᱟᱨᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱢᱮᱯᱟ ᱨᱚᱢᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱢᱮᱯᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱞ ᱨᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱢᱮᱯᱟ ᱪᱤᱱ ᱩᱞᱚᱞᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱨᱱ ᱜᱚᱝᱟᱢ
0: ᱭᱩᱜᱚ ᱤᱭᱮ ᱥᱩᱝᱡᱤ ᱞᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟ ᱪᱷᱤᱦᱤᱱ ᱟᱨᱜᱟᱢ ᱪᱩᱭᱤᱦᱤᱱ ᱟᱨᱜᱟᱢ ᱪᱩ ᱞᱤᱡᱤᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱪᱷᱤᱣᱟᱱ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟ ᱤᱦᱤᱱ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟ ᱞᱤᱡᱤᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱪᱷᱤᱣᱟᱱ ᱢᱤᱭᱟ ᱫᱚᱨᱡᱟ ᱭᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟᱛᱮᱨ ᱠᱷᱤᱦᱩᱱ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱵᱟᱨ ᱠᱷᱟᱯ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱱᱟᱪᱩᱨ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟ ᱞᱤᱡᱤᱝ ᱪᱤᱞ ᱪᱷᱤᱵᱤᱭᱟ ᱫᱚᱨᱡᱟ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱤᱦᱚᱞ ᱠᱷᱤᱦᱩᱱ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱡᱤᱜᱢᱤᱞ ᱧᱟᱝᱫ ᱟᱝᱜᱤ ᱠᱤᱱ ᱥᱩᱨ ᱥᱮᱞ ᱱᱟᱪᱤ ᱠᱷᱤᱦᱩᱱ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱟ ᱠᱷᱤ ᱯᱟᱱᱥᱱ ᱡᱟᱱᱡᱩᱜ ᱫᱟᱝ ᱥᱮᱢᱛᱷᱱ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱭᱚᱝᱜᱤᱨ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱫᱟᱝᱱᱤ ᱠᱷᱤᱦᱩᱱ ᱯᱮᱨᱤ ᱤᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱨᱤ ᱥᱮᱵᱟᱫᱤ ᱟᱨᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱥᱮᱨᱥᱢ ᱫᱟᱝ ᱢᱤᱨᱜ ᱡᱮ ᱡᱮᱪᱷᱚ ᱭᱟᱨᱜᱤ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱜᱟᱞᱠᱷ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟᱥᱵᱫᱤ ᱥᱩᱝᱥᱴᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱮᱨᱛᱷ ᱪᱤ ᱪᱷᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱵᱟᱨᱥᱮᱞ ᱱᱟᱪᱤ ᱦᱤᱦᱩᱞ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱟ ᱠᱟᱱᱞᱤ ᱟᱞᱚᱴᱤ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱚᱪᱮ ᱞᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱱᱟᱢᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱤᱱᱫᱤᱜ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱭᱟᱥᱛᱟᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱪᱚ ᱥᱤᱫᱤ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱡᱮᱱᱤ ᱢᱤᱨᱜ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱮᱯᱤ ᱤᱱᱡᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱥᱮᱭᱤ
1: ᱪᱮᱞᱚ ᱪᱤᱨᱛᱚᱝ ᱟᱨᱜᱟᱵ ᱡᱟ ᱪᱟᱵᱫᱟᱱ ᱞᱚᱨᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱯᱷᱟᱢᱤᱱ ᱜᱚᱢᱵᱤ ᱥᱟᱣᱜ ᱡᱟᱭᱤ ᱠᱷᱟᱝᱱᱤ ᱢᱤᱜᱷᱟᱝ ᱪᱚᱯᱤ ᱵᱮᱱᱡᱨᱤ ᱭᱚᱠᱚ ᱱᱤᱠᱷᱟᱱᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱭᱚᱠᱚ ᱛᱮᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵ ᱫᱤᱥ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱨᱩᱯᱪᱮᱱ ᱪᱟᱝᱵᱤ ᱨᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱞᱟᱱ ᱪᱮ ᱵᱮᱱᱡᱨᱤ ᱭᱚᱠᱚ ᱴᱷᱮᱞᱮ ᱱᱤ ᱤᱭᱮ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱭᱚᱠᱚ ᱛᱮᱛᱟᱜ ᱢᱟᱠᱤ ᱞᱚᱝ ᱥᱟᱯ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜ ᱞᱟᱯ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱭᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱤᱱ ᱥᱮᱨᱱᱟ ᱦᱮᱠᱷᱩᱞ ᱢᱟᱜᱪᱤᱠ ᱯᱨ ᱠᱷᱟᱯ ᱥᱩᱜᱛᱤ ᱛᱮᱛᱟᱜ ᱠᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱯ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱚᱞᱫᱟᱜ ᱨᱤᱝᱤᱯᱪᱤᱞ ᱞᱚᱝ ᱥᱟᱯ ᱪᱚᱯᱟ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱢᱟᱪᱚᱜ ᱯᱟᱨ ᱛᱮᱣᱤ ᱪᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱤᱯᱛᱤᱱ ᱢᱟᱪᱤ ᱪᱮᱨ ᱜᱚᱢᱯᱟ ᱧᱟᱢ ᱥᱤᱧᱚᱨ ᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟᱜ ᱠᱤ ᱡᱮᱥᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱪᱚᱢᱵᱤ ᱰᱤᱯᱤᱴᱤ ᱪᱮ ᱢᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱥᱤᱧᱚᱜᱟ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱢᱟᱪᱚᱜ ᱯᱟᱨ ᱛᱮᱣᱤ ᱪᱟᱝ ᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱟᱫᱤ ᱜᱚᱢᱯᱟ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱪᱤ ᱜᱤ ᱯᱟᱛᱮ ᱭᱤᱱ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱧᱟᱢ ᱵᱟᱱ ᱦᱮᱠᱷᱩᱞ ᱯᱮᱨᱤᱯ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱴᱨᱟ ᱦᱮᱠᱷᱩᱞ ᱡᱚᱝᱨᱤ ᱯᱷᱤᱝ ᱚᱵᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱚᱜ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱮ ᱭᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱜᱞᱮᱱ ᱠᱷᱤᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱤ ᱟᱪᱤᱠ ᱥᱮᱢᱛᱚᱢ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤ ᱡᱩᱭᱮᱞ

Yang zat sedang begitu nampak dalam sengketa perusahaan jin kong cerambi, kong kem demo di datang nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanjung jambat daya nampak sunyalam tanj
Bunan ཁྱི དང གི ཚན པ ཉི པ ཡིན ཁྱི ནང གི ཚན པ འདི གོ རྒྱ ཡོ རེད

0: སུང ཚུ རེ ན ཀ དེ ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པི ལོ རབ ཅ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བི སུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བི དམ ནི ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བི ཧོ སམ ཅ ར ཇུན ཁན ཡོ
0: ཐོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: ᱛᱮᱨᱤᱝᱜᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱞᱟᱱ ᱡᱤᱫᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱥᱤ ᱛᱟᱞᱚᱯ ᱪᱤᱝᱜᱤᱨᱤᱝᱜᱟ ᱞᱚᱯᱴᱮ ᱛᱟᱞᱚᱢ ᱥᱮᱜᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱡᱟᱵᱤᱭᱚ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱡᱚ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱦᱚᱢᱟᱨ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱟᱞᱚ ᱪᱩᱝᱜᱤᱨᱤᱝᱜᱟ ᱞᱚᱯᱴᱮ ᱛᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱫᱟᱝ ᱜᱤᱨᱤᱝᱜᱟ ᱞᱚᱯᱴᱮ ᱛᱟᱞᱚᱢ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱜᱩᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱟᱨᱤ ᱚᱴᱟᱢ ᱱᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱤᱨᱜᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱫᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱞᱚᱯᱴᱮ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱜᱞᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱵᱞᱩᱝ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱚᱨᱤ ᱱᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱱᱤᱨᱡᱚᱱ ᱫᱟᱭᱫᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱨᱡ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱚᱯᱴᱮ ᱛᱟᱵᱞᱩᱢ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱚᱥᱮᱱᱤ ᱱᱟᱜ ᱞᱟᱝᱡᱟᱱᱫᱟᱜ ᱤᱧ ᱛᱟᱱᱤᱠ ᱪᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱫᱩ ᱪᱟᱱᱡᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱜᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱚᱯᱴᱮ ᱛᱟᱵᱞᱩᱢ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱱᱜᱚᱢ ᱨᱤᱜ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱣᱤᱨᱤᱜ ᱯᱤ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱥᱤ ᱠᱟᱵᱞᱟᱜ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱣᱮᱱ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱚᱯᱴᱮ ᱛᱟᱵᱞᱩᱢ ᱥᱮᱜᱚᱱᱚᱱ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤᱠ ᱪᱤ ᱡᱟᱱᱡᱤᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱨᱤᱭᱮᱞ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱜᱤᱪᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱟᱱᱡ ᱢᱟᱭ ᱱᱩᱜ ᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱥᱤ ᱠᱟᱵ ᱠᱚ ngoshchuz ga thong thong ga chikta jishi ikkya war gadar gbi imba mrem ba tsongo mbar ga lopchin ga girgin sinzang lang tsu ju imba tsongo mbar ga lopcha chemo ga rgizhong di tab zomri kang ga zomri ba tsongo shang chin kanan ju mi zi di ju ma chiktong gabja gabchi ga loon di tsongo shong khwa rakki nitong war ga loon ni nitong jobji loo war di tsongo mbar ga lopcha chemo dan ya ngizhara khirin ba la lomir shi Nitong Chow Nga Lu Ni Nitong Nye Nyi Lu Ga Warndi Shanghai Gitun Lopcha Che Mo Ram Bang Rung Ba Lom Yirshi Nitong Chow Nga Lu Ni Zhonggu Ga Wai Rig Ba Tang Wai Zhong Shem Jigam Tso Rung Nup Shatsu Chan Rig Napshang Mar Rig Lopcha Che Mo Ga Rig Zhong Ti Dab So Se Jiaw Lag Yin Sim Ga Shatsi Mar Ngab Chis Lag Pil Zhen Yom Gu Ga No Shchong Tang Abdil Karmu Shi Shab Yag Zhong So Njer Tabar Nga Lag Chi

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 다 lo qing lo ma na chukka lo cha chungdung lo ma na chukka chu so ma kun chu to tang da lo ma yin dang na sobjong la khan de te mi ki chi chawa kang tang kang zgi na sobjong to chu ri te ge jin sang ge da kang zg te ge nya lo ma si te jin dang ge li ka li gu sobjong si te ni de sa u te ge nya lo cha si te ni da sob te la zgo lo z gu nu te la kandre temik mo sob zina ma zina chu ge yikin de tu ni te na sob gu nu sob ni lo si
1: ri
0: jong ni xiang zi ta de yang ni yang te jong ju yang ni yang te cha li ju te ge jin sang nya sob jong ta mo de ta xin te ni chang zo ri zo ri ri ta yang sob ching na thon kwa ta sob jong ni han che ge ni wa mang pu zo lo ji na ni wa mang pu ge chim ne jong gu ta ji sob jong khu na zin khu cha tok shi sha khu na zin tā yōngā tsaṁ gā yāng jā tsukku tukwa tsukku nā yāng chū tiga tsukku mā tsaṁ gā nduk tēn tāng tā tāg hāng chē lī chī tsuk tsuk chī nā tā lō chīn lō rīn tāng pōn lō rīn zhuā tō nā guā chū sāṁ lō gu tukku nī gān chū sāṁ lō gu tāng mū shī nā gān chū sāṁ lō zhu yō chūn dā yāng nīpā sā nā gān chū sāṁ lō dā yō gu zhu nū tā māmbū māmbū zhā shī sā chī yīn jī nā rindar dhan gan chiz yogu gusi chua jinsim chiz ga sotan dhig na yongni chua zhigni shawa lihkan kang zga shigji chi shawa chiz gin drikin jigji gunu gu tig hamu yita gu rindar gan chiz
1: dhinga
0: tani chimtsang gan chiz atao chu gu tangsang so chintho ma chungji na da chimtsang ga riwari chimtsang ga kawar chimtsang ga rihti isa da rindar shahijir ᱱᱤᱝᱜᱮ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱤ ᱞᱚᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱛᱮᱨᱤᱜ ᱡᱚᱱ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱟᱞᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱦᱩᱢᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱤᱠᱟᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱛᱤᱭᱩ ᱪᱩᱛᱤᱭᱩᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱮᱝᱜᱤᱭᱟᱱ ᱜᱟᱱᱪᱤᱛᱟ ᱭᱩᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱤᱠ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱮ ᱜᱩᱜ ᱱᱤᱯᱟᱢᱩ ᱨᱮᱝᱜᱟ ᱫᱟ ᱡᱮᱠᱷᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮ ᱪᱩᱠᱱᱟ ᱪᱩᱠᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱤᱫᱨᱟ ᱠᱩ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱠᱚᱞᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱩᱱᱪᱮ
1: ᱫᱮ
0: ᱪᱮ ᱪᱩᱨᱟ ᱫᱤᱨᱵᱜ ᱨᱮᱝᱜᱟ ᱠᱟᱡᱤᱠ ᱪᱤᱱᱛᱚ ᱟᱣ ᱪᱩᱜᱟ ᱚᱠᱞ ᱥᱚᱢᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱡᱤᱞᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱩ ᱛᱮᱜ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮᱜ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱡᱤ ᱠᱨᱩᱥᱱ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱢᱤᱠ
1: ᱛᱮᱱ
0: ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱚᱛᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱚᱥᱚᱱᱩᱛ 소마 마즈 그 차위용 사초 팀을 그인다나 추트나 오는 건 그때 메르킨 간 그리 제트군 간 간 그리 메지긴 간 그리 간트 때문에 요탄한테 간트 때 간트 삼루도 요추테 룹추 사초 간트 삼루도 요탄아 샤 간탄 간즈드 나탄드 민드크 마지나 만드리 다 인치미 민드코 다나 치즈 치슴즈 치쿠 치슴즈 치파다 아른가 기크 샤와타 테케긴 디추 Girkis jawatang ranga yartuntang yarchi yonggunda yang zuu gangg lamnin dhugu wina thamontang hichig jawatang dhugu nu goring dhugu nidang dhugu.
1: Dhingga.
0: Dhingga dhingga dhingga suri. Da chuga tamuga huyn juksa ngonshun kiwa mawa kitana uju lhokun tamu zambuda la suwara yagara yigi jung suna ranga chitta maari, marga chitta. Tattang tattawaga da uju meje nang kinara huyrin sa mkita. རང་ཏག་ལ་སོ་ཏ་མང་པོ་མང་པོ

0: 那个就当时候进草满的村子呢，所在穷镇个草满等满着，那村个那个人呢，上路东等个人呢，所属的他呢，这个自己个人个短等的人个当个他们呢，人个小娃的人个这他们那个三路等那村的他们那个性格，所进草满的跟村子那样，这个自己个人性格的很有吧，人个出等的跟吃跟吃干着的有你能的三路东等个那个，跟你那个这个自己当就三忙不离有个的效果。
1: 电视那个就，罗青格罗马的村子呢，他公安呀，就罗扎格能呢，公安呀，就这个等呢，有些那么些所有个，第二个是这个段子个嘛子个样，记录你一个呢，让那个这个千里，那那让个大千里个卡说说中些等了说话，第二让那个这个这个把把一个呢，卡通的么子，企鹅个的讲个，打罗青罗马村村子那让个就，两口人那，母子那，这个呢那，等你爸妈那，这个亲生那。
0: 소소그던더망아즈간당적히노양나적히고노가
1: ちょうちょうらてなぎれんつんごまるかながそっちゃちょんじんぐぎるぎんでぐそっちぐたぶるんぐにたんでにんれんつんかまがずりんなてなにぞんでがたんぐちだそっちんぐるんばんだぐぎるぎんずがこるずがやんぐちょそっちんぎるぎんぐそっちぐたぶるんあんだぞんにたんでにんぐちげんなんばぞちゃんじゃりただるかぞちてにそなぐちょだそっちんぎるぎんなんじゃそんじんぎるぎんなんじゃそっちんぎるぎんなんじゃそすぐそっちぐたぶるんでかぶだいにんごのぐかぶとんで ちょうだぎりんぎりひかんでとむるんでつげつちゅうちょうするごんりひかんでしこのぐぎりぎなんばぞぐやんげなんばぐなんじんぐそぷちるしえったんらやんなたぶるんらにゃんにょんらにぎんたんなかぶだいこのんでとおるなんらそぷちょんがちょんだちんぐがちんぼり
0: レートブナバディナテランゲレンセンデグタンバトンソソンクジシャランゲタンバディンソニナグチョヤンディツツゲズジランソノグチェングテランゲレンセンディナガタンバニワロリンレンベダンカグタンバンデコジマトタテグニャンクマガドンソンジャロリンレンベダンカグタンバンディナシグチョニンディナンデシギダタンヤンランゲズゲズチヒシャソンジョブジナンジャガンタルチャンレンセンデレゲコノグチョプラマンポリオチレチャテランゲレンセンディナガチョティツクランゲシマトタテグレンセンジマグナヤン
1: ལོ རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང

산다의 상우 마시에나 다타가디스나 고영사 다티탕스부 어쩌가마르야모데 야타나글랑고사자야모예나 야가다가구 마시에나 다타가 들었어야모라 나라다 쳇드 아야멀 아야어세르 아타나글랑고 시르노야어야 영카로사므 어른진 아야어야 다뇨타디스타소야어남 야치랑세르바 알리든 아야어레 다총치르더비엔 파르므야어니 Ya xian zu si ji na ni yang du Yang xia ta ri gong yu zhi yang mi le Da sang gi ga mu jiang le mu yang ni Ya de qi si ni jiang lu zhi yang yu Yang zhi zhan jiang yu zhi yang mi Ya karu lama xo lama yang ni Da da ri ma ma la star chu la yang ro Xiang a si ji sa ko ni yang yang Da ta nga te ngu la yang chi la yang la Yang da chi na ja ta zu chi la yang na Yang si si chang ma la gong te yang de Ya xiang yu zang la ya de yang nga na Da yang sim sim la kha de yang me Ya ta ni nyong tong la zu yang na Na hua chin ya bu ngu ki yang sam Da ma si sa tul nga ye yang xe la Yang se la khan de ne gani po yang o to Ya san tar ga de tir yang o yo Ya nyam bim tar chi sam de yang o yo Ya hua wu jia po chi lum yang o ne Ga dan chib de ga yin yang a xian de ri yang o ko de Ta nga da zang sa mu ka ta yang o la Yangon dhaga limba dha shi chir yang na Da shungu thonba loki yang nti Yang randa ngayi kakir yang yin Yang kati khala matir yang na Yang hua urdunga awala yang ko Po sa yinak jitsul manju yang ri Da rang na jang ge ge ma hun yang chu Sun sa ta ji ge na ca ne yang yin Ya ta ni kwa lu ne hun chen yang de ne Ya ran di hun la ta mu yang ju Yan de cu sim la te te yang shu Da zi ni qie si na stop chi na re chi di Adandi galangaranda arantong tsunchi matikpazi tayin namara sami tijukka niga hrtubchi hanugati tijukka chigita aranda gsibchi langni hara gammakchula hantangzi oro langga ardatta gammak samchi ragizi tarwi dittaglag khchig aranda la tibni adatangchi kasongzira arayashi nirta niga Ghalang tangta sanuga sambar chizira. Ghalang ga lasungra. Songma ga nita ga kala ching mag nurpada aranda ta ti khintan chini. Hrtangan chung yungunu che. Gaja ghalang da matibna nga waman samni. Huawo nigi khuntabini. Chiyayi tamzigan tamzigira. Sakchigara arjiyapamayanu che.
Chasna stopchina rishik seku no ti aramni Chagatonga tiginda member samchi yo no ta Tikhchiga ahan tono ga Aranda ga sunga aga steni Jiang maagno zi Kola tigzina niga aga ghalardo Lika chopanda zi yo no ta chayogne langi Gesar la khsua taya ahan tono ti Changa la ka tewe Olornya tamchi ku khane wale tatoni ga yigitang zi Taro shuma tawara Uxuna dami Iyara lanu tse Aranda ga ardik chakchi ga ino ga Ngota li kagani ga gangi ga marstu tangtang zi Ngola kongla niye Di tse mesin di Chisun khorsum nori gi Jamba kuluk jani Pora nawa niga galang akhur Taksun sartang nida nargaji meka sami Qollung chik partata khori yungu no tse Nguli ardugmali no shirka Arjiasi tigra membra gadong tigi Mesin qollugmar kishachu Ya dandi qollungza se kunonda Tsari likhchikar nabni yul Qollunglanda chisn nigonda Siangir jawugi nalun yin Mesin ngayi che yayin Khalin argir kuzgi maalangna Pohshchili ilangno tumi ka sami qala tong tong da lingi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: Nirjerin chine she ni ni ni ni ni Tarja bir gachak sir ni rib jigindo Nixir shanga thali ibdung u ni gyi ni Tanang shtab jafsu nga an su uri gya Chirga ji ji zi na mu chugu ya zi Hirgu ni war kusun u wagindo Nichushin tengendo li ibshan lu ni gyi ni Tanang rgu jatu nga an su uri gya Chindrugu jana zung na mu chugu ya zi
1: La la la ya la ya la guzi Harunga chayam tamaga yaruga lolorizi La yerza chayagwa yang katugu kirlamanizi La tanjunga niga yang yodama chiga shizi Haro ye la ma cha ga ga yang sha gi yu ri na zi Hala ye wu cha rang ga yang da ka cha gi kar zi Hala ye sa ram kar ga yang sa ngu nyam gi sa zi Hala ye shen rung ji ga yang te na mo na zi zi Hala ye rung rang rang ga yang sa ni shi na zi zi Haro yang sardi chanaga yang katugu kirlam rizi Haro ye rugu niga yang dilam chaga shizi Haro ndalam chaga ga yang shagin yuri nazi Hala taglam yaka ga yang tongjugu togan krizi Hala yendangar siwa ga yang lorzi shigag talizi Hala ta shiru gubjiga, yang kanyir chula zizi.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Alanga chayon tanago yaruga lolorizi Alanda yaruptigo yangagolguna namirizi Alatar gongorkar yago yangambamgu chavmirizi Aroye namalankago yangatorankar chinaguzi Haro chonga chachana go yang nyuk janari chazi Haro ngav jana hangi go yang duk mama yudatazi Haro ndak harasami go yang charang chigri guzi Hala chon basaya go yang karma shunjurizi Hala ta shi gung mo ga yang chat ge zi ga di zi Haro ng ni ge ba lo na ga yang ko di ge go di zi Hala da ma re ti ge ga yang de che na chung ni go zi Hala ta shi ro go ja ga yang bum ge cha mi ri zi Hala yang xin tanang ga ang dang chen ro lu gu zi Hala chong ka ka ra ga yang sem ge jan yin an da zi Haro nga jan hang i ga yang de ka ma ma yo de ta zi Hala ta she ro gu ja ga yang chung ge chu ri gu zi Hala chong zhu na sa ge ga yang la ma long gu ge zi Hala nga zhu gu zi ge tang gu yang tu ge ge zi ga di zi Hala nga si ma ri ba ga yang chang ir ge gu ga zi